Hureketera ukadikanwe hureketera kwanya kwaenda uko kashti kurauli dzina la chiro iri na nyimbo ichi pinda ita laki ya tsoka nyau yanu ine ni katipinango ndenda kialura umprofiti nicharishao male za uprofiti na ngusi nkhabe likanwe hapa na ajweni za uprofiti ese ndi gamba lina hiyeri iri Abve pade kutsumba uku ningati chini zvangu ine wadikanoe ndiryaro izvi zvinakaitika mupenyu ndiryaro izvi munomwoye kalakala mukasekerere muchibvine ndaona mukadzi kwae mukadzi kuti ni anarapa mukadzi utana profita kuprofita kupi munomwoye nguva sikwene kaita izvo zishano na pima kumi mashano ndizo 5 hora zvisungwenta minuto

Pande wadikane upenyuhu uhu kudekako mkungawa pansiku na nsiku iuruto gole sao masusu penzi kanoti nkope ya Samora. Ne iso iso wadikanue unafungoti wense wanu waliku kuzonda na ngusi nkabe. Tichiranga pano apa wadikanue nguwa zikwende ketezo zisera na pima kumimanae na mapfemba ndezo weto raji 40 inofi minuto chichapira wangu nye mtsinu ndi uyalugwe mutambwe nyimbo iya kwembwa na Don Chinja ndadi kulakana chinyakara ina mnamoe. Wense izwe ndiri kutine. Toma Josefa ndiye kali kumichini Marco chinazandia kali pandiko panyangaza ifinati sola mnamwe papo sefinati ne makrokoto munakatendao mazvita wadikanwe chogoda musala zvadi.

0: baba, yai muone. Dande mtandere dure nunga radurika. Zvino, tori rasa here?
1: Handizvo mwanangu. Unza tsono neshinda nekukurumidza kuti tirisone.
0: Dande mtandere nunga rinonga radurika rinogona zvekushanda. Kuitira kuti dzivirira kuti tisarumwe ngenhunga pamwewo nekudzivirira chirwere chemuzvararira.
1: Ndizvo mwana wangu, dande mutande renhunga rinogona kudurika, rinogona kuiswa chigamba nekurishandisazve nekushandisa tsono neshinda.
0: Tinogona kushandisa chigamba chejira kana chigamba chedande mutande renhunga rekare.
1: Chokwadi mwanangu, chakawanzika ngechekusona uri risati rakura. Dande mutande rinogona kusonwa zvakanaka uyezve nekuchengetedzwa. Rinoisa nhunga kure uye nekuita kuti mhuri yedu iwe neutano hwakanaka.
0: Usamborasa dande mutande rine mauri. Sona mauri madoko asati akura uye asati anetsa kusona kana kuisa chigamba. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: Nguva yekunaya kwakakosha kuchengetedza mvura yekumwa. Kusamwa mvura yakafanira zvinogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka nekorera. Webadzi rezveutano wanokurudzira kuchengetedza mvura muhari nemuzvigubhu mvura yakachena nezvivharo, kuisa munzvimbo yakatonhorera kuita kuti musapinde tsvina. Kumwa mvura yakaiswa mushonga senge kloro kana kuti yakabhoidzwa kwezvidimbo 30 woisiya yopora usati waimwa. Yeuka kuti kugeza maoko nemvura yakachena, kugeza nesipo kana kuti nemadota kunodzivirira kuzvirwere zvinowanikwa munguva yekunaya. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu. Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa?
2: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
1: Hazvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndaakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
2: Ishuwa, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
1: Hakuna zvakadaro uye zvaakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidzi sezvedzaiita kare, uye mhuri yangu yaakuchengeteka kuchirwere chemuzvararira.
2: Ndichazviedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
1: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzvararira.
0: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzvararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.

0: Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvedzaita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazviedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano.

ashaishi mukati mwenyika ino yemusambiki kuri kuerengerawo tingati tsawana dzemotokari apo pari kudikanwa mabasa aripo ekuda kuti tsawana dzionekedzwa zvichipunguka kuitika munyika ino yemusambiki. Aministri yekutanga yenyika ino yemusambiki Bevinda Levi akurunganidzana nyamasi pamasikati yano na Carlos Villanova, mutungamiriri munyowani wenyika yeSantome Príncipe. Uwo mutungamiriri wakaonekewa nechigadzwa neramuna Zuru. Apona Bevinda Levi masure mukuemerera kakaonekewa nechiita neramuna Zuru mutungamiriri wemunyika pazvirango zvekugadzwa kakaizwa Carlos Villanova. Ati zviripo kazhinji zvirikuda kuti zvifundwe ari pamwepo nemutungamiriri wemunyika yeSantome wakagadzwa neramuna Zuru. Mabasa aripo pakuda kufunda ari pamwepo zvingasenzeswa pakuti anatsiriswe mabasa ekutengeserana pakati penyika mbiri idzi. Komisere inga zvakaringana nemagarire ekunzi Instituto Nacional de Meteorologia kana kuti awanoona ngemagarire ekunzi. Ati kubvira nyamasi madekoni ano maprovinsia emaputu negaza achaonekewona akubatana nedambudziko rakaringanirana nedutu richaonekewa nechivhuvhuta dakaripindiridze makiromitro anokwana kuitewona makumi manomwe panguva imwe. Nekuti dutu iri richaita kuti mvura yemunyanza ionekewona ichiita maimbi anopindiridza mametro marongomuna kuenda mudenga. Saka ari kukumbira kuvabarwa makamaka agari emaprovinsia mairi aya kuitira kuti agare akajenga ngekuti idutu richaenderera mberi dakara muchipiri chibidingo ramangwana. Ndiona ngari masoko mchute mbiri miseswa 10:14 de 20 minutos.

0: Natuma kubata temse sodo msesko ngwe machipera bote ya loma skati.
1: Alo masrata chamara.
0: Taskara ni maskara.
1: Masrata zatu.
0: Mhm, tukubiona nani?
1: Ngana zinyo sare kufinde ku studio.
0: Asairo si chitundu.
1: Oda chamara.
0: Munotamba.
1: Ndani ndinana tiadimi.
0: Padoko ni padoko.
1: Padiki.
0: Nyama simalike gani?
1: Darja kuma ndarja sa darabaka.
0: Nubaka yao.
1: Oda chamara.
0: Ndo dzimasiya.
1: Ah kuma ndise gadi nakubika, sora bika mangwana.
0: Mubika mangwana.
1: Oda chamara.
0: Mudzimai unonga wapo.
1: Ndada ari kubala bika ndega mesa.
0: Nubika mwega.
1: Oda.
0: Unonga ichigwindizira ndiani ngoti munanga muri pabasa.
1: Ako pakita pano ndoita ndoita ndichikontrakti chichikontrakti ndega kufotoyo.
0: Munaona utole kwa tikati chikalingo shoko wai.
1: Kade.
0: Hakuna shoko kwa mlio?
1: Hakuna, hakuna nani.
0: Hakuna.
1: Ode.
0: Makapela kulihe gani?
1: Mbubwa mbari nambali kumakopo unaoneke wa shoko. Mbubwa mbubwa amuchina muna.
0: Amuchina.
1: Ode.
0: Zakapela.
1: Haa, zakapela. Na mbubwa pisa pisa moto wa shakari batuze nani.
0: Zakala katipee finzi mana?
1: Aje wasi di babasa, wangwale babasa, domingo, kenda kuchenje madego dozga bora, chikuwa si babasa.
0: Mm-hmm.
1: Onda chabaraki.
0: Amu yuzo na obora nati?
1: Chorila, so kono sa jidula kaboga, chabaraki.
0: Bata embea mazwano mechitengisa, mnaona mari?
1: No, na yonje mbora, kina mwoto kukana rogu mwila, kitu yuone mwango tiamezi, mwango chumba wetu.
0: Hizi lo garamparo.
1: Kitakuchera iya yispadisa kuona mali ya pasaje batataje tshivona kugaru kampo ya yoneke
0: eh inoneka
1: ndiro kali podera takasete mangwana sapa domingo ba siatika za
0: mhm nozia kuti mangwana mchalika ndodzi
1: god
0: ndodzi ne
1: ndodzi na sasa basi kunozo so mchiposi wa chacha taka taka zvinangoza zvompunga ya kono ya huri ya matimba paso ya takoto de
0: Jadi zaga.
1: Oh dah, jadi nama kita disposi pun dondo pas, dondo pas, dondo aku baca berapa minggu.
0: Jaga nak katam saya hamanu masih samar.
1: Kita kadi guna sote kini ko.
0: Maita bas.
1: Kita guna kerja kita disebut Bernardo, ya Matipiano. Kita guna warna warna wet, kita guna wet sebab mungkin kita sesi, gati de, kita nak jauh dega, nama aku cara ni benci. Kita jaga ku Bernardo, Inggrisi, na Matipiano sabati. Nanti gua tunjuk cerita-cerita dia kalau sampai, macam apa?
0: Tertenda.

0: 15 horas 42, matikoira bote, alô?
1: Alô, alô?
0: Mascati?
1: Mas era sei.
0: Tascati, mascara?
1: Ah, sou de Vinani.
0: Tá tendo, tu cobia, Nani?
1: A Famrugiana, Rossi, Carlos, Kundai, Kunoka Gojombe, Zona Mapaco.
0: Tá Gojombe, Gumdanha Mapaco?
1: Ah, Gumdanha Mapaco, Rune.
0: Se pega o pineta, Mruguita, Zuaranha Mas.
1: Apa dia kuno ko anda kabut kerja angu dia pun sana sana jangan nyati tu aku mana aku di masukkan aku dia anu dan pangkuku.
0: Hehe, mangguana kuno buguta.
1: Ya, mangguana saya masuk kan kita kat dia beli tak boleh pindah. Pindah saya berat macam ko dipindah ni.
0: Ya.
1: Ah, so anda joko pindah pun aku dan bodi mangguana cuma kis.
0: Ah.
1: Ekipas kita dah sudah media.
0: Oh.
1: Inangka yang kita kau tambah nanti seperti bego jombe, bego jombe ko.
0: Ino mau ni ringo. Jangan ucap ina.
1: Ah, ino ganyari. Kita biar kena tu bawa komandari. Goreng nanti ada di kita di kampiau.
0: Ya.
1: Ah, di bawah nomor u bawa kawala. Kurang mesti kata ganyari mangguan. Enak kata serasa jengkol di kampiau nanti tu fit.
0: Ya. Kunci apa isi?
1: Ah, di kampiau jauh dari kau kasih nak kau tambang kuku madoko ni. Entah jomingko manusia manusia nama ya utera siapa di pinter misa.
0: Ya.
1: Kuzoto gumuka apa? Kampung orang cetak borong, sekarang kat jendela. Cetak jendela kau nak akar-akar kau masih desa nombor biar.
0: Baru kurus.
1: Jom baca kau barang nak terus jom garung kau. Sebab tak kau nak siap, jom pinjam sikit kat jendela. Jangan diri. Ya.
0: Sekarang kat itu jendela sekurisa. Motor bisa hamanu macam mana?
1: Ya, aku tanggam kasih interesnya Manuel. Entah orang mana punya Rose, Rose Rosi, Nari Jaros. Maya kan di barang di luar sudah jurnal. Kamu Antonio Carlos, mungkin nak Carlos Luis da Carlos. Entah penyembera apa nak darah gurunya ni. Anu cekanya karya wasta maroda. Anu si seguran jumba. Anu yang marah mama fuda. Jose di Jose tambura ya. Anu si panah kotia mama fuda. Dia apa sih dia? Rubina Jim. Nanti nomor itu ada siapa datang di sana. Nama beri dua jangki Orvera. Yaya aku na Rusia Frandi, nanti kita ambah apa kata dikau. Naya saya Rusia yang terhadap ini kaya enderan beri. Kaya enderan.
0: Katenda muinda kota misa mambo shwaki ulifera.
1: Ya, saya tak enderan ya maa, si suara tak sosu kondir, kok kumut Rusia enderan aku ne. Harus ambah, harus hingga.
0: Hino muka enderan maa, funza tu su Bernardo alku atambisa
1: eh. Sakanaka, sakanaka, ya, si lukuma.
0: Katenda.
1: Sakanaka.
0: Katenda.

Kwa Mr. Banko kutunguwa chedu kama mchato kwana mgatu zanyi masoko makuru machu provincia anakona kuita matatu. So fala manika menengena inye mbane heo masoko.

Zvadaro vapurukiri vanodikana muRadio Mozambique tamazuva masoko makuru o majiprovinsi anogona kuita matatu sofala manika menengera no inyumbane nguva ndijona mfumbamo josi kuna msesi wakamuchino anogona kuita makoma shano no msesi mtatu 21:53 waro takuira zvimukati mongoma kana mumbo chedo kamuchi kusiyana siyana ndakudonincha apa kuna Kota Carmona achete Malaysia ngatizwe

kere kuna nguwa ndijana hajo kana gumi josi kuna mseswa jino kuna kuita hajo kana makuma viri na mseswa munaume 22 horas e 27 minutos drukumupanyi apa mumbo kana nguwa majido kama joku siena siena husiku nyamasa mangange sofala manika menengira na ingimbane kwenda kuimba kwa Mr. Bawachete Guilhermina J. Press

siya lena tidimpo ina kumere misiswa na mfimba mweka na kuti 0:12 mashura zanove minutush basa chute emisoro provinsi ya Lumanika Radio Msambiki kufamu studio ya Mchimojo mamba kweze siku isa budimoe lena kupika tisi ya kashite gura uli nengumai chenge topenyu wako.

0: Jadi dah ni, terubah dah ni.
1: Ini kurang mengenal semua, jadi jero sebut dah puluh kali tadi, pun dia sering di sekitar avan di sini.
0: Kita itu sudah hinom apa itu, binungi sama karung kita kudini canggamire.
1: Nih, aku pernah pas sondo, mangpana sabudun di nyangkan kita nyumpa. Sondo ke murung kakak dikendu lagi mau gantap kita ini, aku semua yang nampu lah marku nazar istri, kita pun marku nazar rumahnya meja.
0: Mm-hmm. Basi-basi.
1: Nengi susan cerita sini.
0: Lautan bisa.
1: Sondo, tapi nih aku nangkat di sini untuk batau karena jupur dan abor ham campoi.
0: Mulu fali dalam jupur.
1: Nih tidak sesudah ini mungkin kom.
0: Lautan bisa, lautan bisa.
1: Majida, cina omi sama istana itu mahapu, wakad kereza tu jim, biro yang bisma us ketina tu minggu sheta luti Mateus, wana. Nya uz love mo, Isabel love mo, Saidori love mo, Yat love mo, Chapo love mo, Namu love mo, I love mo, Saidori love mo. Toza bata hobare, Amerko Saidori, Isabel Saidori, Ofelia Saidori, Flora Saidori, Bernardo Saidori. Jornari Chapo, Felipe Chapo, Toji Chapo, Parmenta Chapo, Grecia Jairossi, Mofati Jairossi. O chamado Chamirias, Termo Alberto Ancini, Girto Nhaumba, Raposo, Chiquibiba 1, 2, 3, Ronduai, Alexandre Ronduai, Carlos, Maguran, Elias, Pagabé, Tomás, Catripo, Antônio, Raiva, Lamílio, Daimone, Armando, Divino, Mandor, Augusto, Isaia de Judas, Endai, Candula, Siawaia, Raúj, Bendami, Imbi, Manito Luiz Maúscoa, Eric Luiz Maúscoa, Micheque Maúscoa, Chapacatica, Alberto Dimo, Arthur Dimo Luiz Maúscoa, Domingo Xeta, Matia, Tobias, Samson, Venácio, Neva, Papungubano, José, Maria, Niva, Vitor, Igor, Joridre, Domingo, Zeta, Papungu, Mbaomi. Na, o Azinche, o Analisou, para dizer, o Analberto, Felipe, o Fernando, o GTZ, né, o Analisou, o Enzo, Mbaomi, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Analisou, o Murifa Bassa, Apa, o Venácio Monzinho, Pinta Nhandiro, o Ferio Pérsiti, o Vitor André Paulino, o Bernardo Xavier, o Raquel Paulo Jorge. Na Wense, o Anango, a Marica Nivoga, a Cupera Gagundi Bunda, o Wense, a Cundi Portana, não, por só para a gente saber que o Wense, o Pinta Onde Cupia Muito, não agita.
0: Tá tenda, nenhum Pinta, não tem tudo em língua, canagai.
1: Katenda mburu simulamba murungu wa kisi mburamba kuna mba.
0: Katenda. Ingwe makumere mseso na misere uma hora 28 minutos. Chote pa radio Msambike misere provinsi ero mani ovamu studie mchimoyo. Mba kwe zesi kwe sabudu. Azuwa mashanu mwezo mafufu kurele shuru shiri numba kumere na matanhatu. Meni mbono ngonuru patrofono kutindiani. Masi aro patrofono.
2: Baiklah, mudah mbak ambil terus.
0: Tidak nanti terus bagaimana ni?
2: Adriano banana terus.
0: Muripi.
2: Sendiri buku patu gaji dia banana.
0: Baca di ni uko nai.
2: Kata bapa, apa nak nak mana ambil terus? Tarinji maji takkan nak.
0: Jadi kau suci tapi tisu hino ma petu binungu ya, ma arung kita kau di ni.
2: Ma petu binungu ambil terus. Kau kaya jadi ni canggih buku senja binungu buku senja siposi. Tumbuhan aku mau gumam apa apa rasa apa suara Victoria, ino cipir di sana kita perlu suka so nusida mabasan kita terus.
0: Ino kuaso, ayam di sumur sumur buah suku cici apa? Am sadi mah aku nama tau macam ngora.
2: Oh, ino kuaso.
0: Adriano.
2: Adriano.
0: Ya, tapi sama tapi sadi pada zani, gua tiri kuenda.
2: Tangan tangan, dimikamal mukanya mula bahasa.
0: Atenda.
2: Ne, kuni muka zangulusin dah gusa nangku Fernando, jangan lebano. mukundangu sisile dalala bano kune mbi yangu sinakesha raposo file bambarangu panapa ni ya yangu Maria Pira sisile pita ni zinzali paka pita ni bambarangu panangatando dore msafuri kune mashamari mini finisie shaniria Dr. Mnua Gatambe, Mfunzei Washi Gatambe, Anadana Shwao, Isaiah Judah John Gatambe, kune Maitania, kune Mishengenzu wa hiyo, kune Ese, kamale mashamari mini kinesi, Ese, Vanduzi, Gondola, Ese, Noshite Fude, Ngapine, kamale mapire mini wakanaka, Ampefruzi.
0: Chitenda. Makasaja
2: kondola mkwa Ampefruzi, tende, nasukumbra wa chungo Ampefruzi.
0: Chipi chakona?
2: Kugala umambu kushinga.
0: Chani?
2: Ingoma yangunda kusa shino uko ane Ampefruzi.
0: Shambo ona kuda hindi kai ona.
2: Hone Ampefruzi. Tate ndai mwopina mwa usiwa kanaka.
0: Sarejo kanaka.
2: Muito obrigado, tchau, obrigado.

0: apa telefon tu?
1: Hello.
0: Hello, terus bukan ni?
1: Bukan shopping.
0: Muripi.
1: This is the money ko berfumba.
0: Maka di ni kono yo.
1: Purna na peni mimi.
0: Tiri na ni tipe di sini no mapete bining kuya marungu zaku di ni.
1: Ah, zuro na andro mercado na si nunga andro mboasha pa umbavano mangwande nungi.
0: Basi. Mama ni kagan.
1: Ah, ini dulu.
0: Dah, oh, dari mama ni kagan ni. Dah, aku sama aku dari kaki mana ni kagan. Manggoti mau garam mana ni kagan?
1: Tahu
0: garam mana ni kagan? Hahaha. Jadi apa tu? Berapa tak bisa, gua jadi kena.
1: Saudara ni murid apa senarai kene gua tak bisa sama tengok.
0: Tak tenda.
1: Nee, sama logo tu resu pakai jamzami ke senggat indo sabat rakanaka. Ndendo tamisa dzindarangu rese rakazvauto musungwana ngari pindo sapatrakanaka. Ndo tamisa dzindarese rakandoni Francisco Daus ngari pindo sapatrakanaka. Na ese mami gwanofona murade musambike ani na lista mupindo sapatrakanaka. Ndewese ronamata igreja bata joko ngari pindo sapatrakanaka. Na esa nondizia dai mais ona mukana muzondisa girao kangoma basa mjamana.
0: Ngoma epi yakona?
1: Masaya munhu mumwe.
0: Ipi yakona inoti?
1: Mbereko yakaramba.
0: Sare chakanaka.
1: Zakanaka mushamara maita basa.

0: Halo, Pak Trufono.
1: Halo, Om Syamalari.
0: Trubuana nih.
1: Mulbuana di Fizor, Fisarego.
0: Mulipi.
1: Di Kuno, Rogarda, di Nyakasoro, Distri, di Makosa.
0: Makosa, kakak di Makosa ya?
1: Ah, Kuno Kulibo, Om Syamalari.
0: Tipe itu sih, Hino, mapetu binungu ya makarung kita kudini Changamiri.
1: Ah, dan aku buka Eza, di Gwendo, di Gwendo, di Gereja, Uko.
0: Ma, aku nama Tos?
1: Eo, ndak guna mata, Syamalari.
0: Makasut, Anggali. Rekazo
1: katanya narokare ndiri kuna mata.
0: Rekazo tatenda enterere mbiri.
1: Ah, chautanga natanga kutambisa mai wangu dan dibereka rikina faera. Zoya kuna wana wangu Maria Narcisio, Arfisa Narcisio, Isherita Narcisio. Zoya na mkazi wangu Esa Mateo. Ndiki tambisa mavizinyu Suale, Sairosi Ojivardo, Sairosi na mano wangu mano Augusto, Arfisha mano Carlito, Arfisha na wanawake Frank, Carlito Lavo, Carlito na wanangu wargoneka warukumazinyo Vasco, Mairosi na wanawake Tomajo, Ojivardo Tomás Vasco, Osvaldo Vasco, o Enson Chamarari de nota, de na, um capim de bons em cima.
0: Nenhum ouvido a pedir bingo a canaca Changamirai.
1: Vamos chamar a Cagumira o cabo Caixa, Cagumbo.
0: A Nimbo Gabriel Cona?
1: Ca. Ca. Charles Charamba.
0: A Biga Cona?
1: Eu, Mandegrão Chamararo, Mai Charamba, de Munana.
0: Shambu unarika kona kudairika kona tinumuli zira.
1: Saka naka mshambari metabasi.

0: Siapa telepon?
1: Halo, Ampe Perut.
0: Terus buana nih?
1: Rui Kefas.
0: Mulai pihak Kefas sih.
1: Ayo, di pan bayar Ampe Perut.
0: Bagai ini bayar kipu.
1: Ayo, Barnan.
0: Kita itu sih hino mapeto binung ya. Maru kita kudi ini.
1: Mapeto binung si mana esei ya tengah masuk no sabado. Tangan diruk bahasa. Mangmana binung nunggu tak zorora. Mesti posit nunggu tak zorora.
0: Amsa di mana aku nama tu?
1: Amsa, yang terbaru.
0: Masa kang ora? Jero kaso, jero kaso. Brota bisa.
1: Brota bisa, wanda.
0: Brota bisa itu.
1: Tenda, ndi muri panze kuya mazi.
0: Tenda.
1: Naso tekniko.
0: Aroko jizwa.
1: Wanda, wanda. Tenda kona mzimai, ana bilio, angu gruangu, abilio meleki, advanduzi, kiwangu rikulano taimu, centro hipi kumshimoye, vovonora arnasa, centro hipi kumshimoye, tiuticha, stundu, kunyatu, kunyatu migeo, kunyatu albutini, kunyatu fungai, kunyatu farai, kunyatu filomeno, kunyatu linda, kunyatu lúcia, kunyatu maninha, kunyatu dito, ramia, vanduzi, anango, elisa rui, albutino rui, astelmo rui, zinho rui, hamazang, amadeu, kefa, astelmo, Atelia Kefas, Gilda, Graça, Noé, Kefas, Vitória, David, Sérgio David, Cândido David, Inês David. Me chamaram 1026. Chano Elias, Dumba Gutoniwa, Ita Zema Catera, Vivale Rui, Tendai Pandula, Termo Antene, Rosa Carlos, Roba Dram Jacuai, Zinho Feirossi, Comé Antônio e Marques Maueto, Anabela João, Piauádia, Keteuco, Nito Ventura Nota, Albertino Cerdoni, Lucas Vinicai, Gustavo Benjamani, Zandem Tiaremba, Mandito Abílio Raposo, Lino Zeca, Anabela João, Antônio Zento Raiva, Domingo José Colheri, Aguenta Camisola, Amanda Bisco, Batista Paracini, Erasmo Agostinho, Carlos Kumar Zangani, Castigo Rondoai, Adriano Albano, Armando Mutengendua,